ariko be waru biada wabera nechara diri takichirawo nawa kushini kabura kaka nawa kabuku makambako arira kambere lebukuma owe bidera lakwamika owe bidera lakwamikabi onokalaba waru biada wabera waka nyayo kera kusherukera kera serukera ya karabulala waka serukera ikirisa bulala waku serukera.